bahkan berkarya tanpa batas. Nah, ayo orang mah bekerja tanpa batas karena bekerja menghasilkan uang. Namun seniman bekerja ke menghasilkan karya heula, menghasilkan uang.

Beri kehidupan bagi orang-orang itu teuing baturuan. Udaik teuing jeung tong ka bawaku arus gaya. Mari ngaluh ngadon bukti dia terpol. Jadi enjoy aja. Temangi menang. Saluran kesulitan usaha hasil nomor.

waktu terus berjalan merubah kisah kehidupan. Begitu banyak kegagalan yang selalu ingin kulakukan. Kegagalan yang tak pasti membuat hati tak mengerti. Hidup ini penuh misteri. Jangan kau bersedih dan jangan kau menangis. Biarkan semua ini hadapi dengan pasti.